0: Erachadig, hú, beis an dalig ilior. Dra hewer rú a grín hegi fast in yedin helchi chel vi crenian? Yeah. Cei daan sin a be?
1: Yeah, ar an cedim vövig súl genug amais a traihimnion agus a gaurkar a hegiu an eri vi foran agus vi panel in talaid.

Gonel, Sturm Zoe agus Margaret, an omas dan a leachra gael rewiacht in Amsterdam an chachtan seo catcha, skirisha dan cursa ar nos na gaihe, a jir liam linnya nu igin te.

Kjolgan skohin shenen o Fergus Bog er muska kjol. James Canavan a hinner muska kjol. Connor Canavan er gansertina gus Marie Welsh er piano. Forget me not nu Nadine Dermadurum agus Craig Spies, BP Craig in shenakob er dera. Well, we met Taki Gadi Dira, na Kjol Chirima, agus Mariantar Chalavien, na Mala Eidrgo Aon, na Dira Kjol Chirim, Vela James Morrison, tegan Chalagun, na Kjol Tari Achas Lelin, na Kjol Chirima, tegan Chad Nisar Stoche, agus Kupal Danela na Dianta Freshen, gohorid in Loch Davin Sipreilish on Kushtan na Feilish, na Pára Kearns, agus Louise King, tegan Chitsa na Dhena Nis, agus Rind Kjol Tari Otula Ella, agus Kasan Chadar Fad, Rind Kjol ag dire na ceol chirime. Agus sean chéad fisa a chasiad cwpla ríl The Boys of Ballasadair ar dús agus an sin bocannaí óra an bhóir.